Ziakala mo Sun City ting no kan duki tia Sun City Super Bowl ke Saturday ni naga siwanti na Juni itu season tu nda kwa awatu amatu sun ci kwa ying kwa ge ying kwa o hita ang kwa ge amasu ye din tali o kwa ying kwa ge akula asin wa yang situ na kulichana mafiki zulo kuzani sanere enko Dr. Colbert Mukwebo hing tena wa ge ang loge a SABC era DJ atina wakula tiket yang dia kalau sih mungkin tuan tak suka tu, atau nak wana ke drone tu five tak, kalau wana ke kompi tiket kuna di, atau nak wana VIP wah yang intention tu five tak wah, awak nak kolam tak kau angkat yang kau tu biri tak kuah oka jika engkau ah tak akan asih wah kondisi firi rigi kalau kau hengkang asih wah kondisi lagi Saturday ni nak hati deh.

tong kung tong sam kung bi Tresia Tresia Tresia Tresia Tresia Trosinya Tresi Spongire Yamenus Bongire Yamenus Bongire Yamenus

agisum sisi kati akasun di uang. Eti a suko hulu sisi hege kaya kwan nangin. Kunti sisi kaya ike halal age. Tusi ke hege u kang he akon. Mata tiki ni. Ke ta ke kamtma ihiwa.

Ma ambunga wisisi yekwa sa radio XKA FM tamala wisisi hun ilgono science and technology program sa akunkwiki awa from factories to farms ka kwa ngaya mungi tiki heka kama fabriki kaku uwa plasi ngu nguna kwa kama dikama ngemhe wa tiki kahang kala mkunkwi au kamkwa ta yegit incha mungi kunkwi ka unkewa SIBC ivilongi sa kausingi kwa unke XKA FM tayo on ilgono presente wa chakwanda mahongo hun sa kungu ikan ciki kalung so kamu kau mungkin kan tetam ke asa kungu ikan engwa tetam ke iwa Fredag ike wula awa sisir ngamak kau 5 menita ke kungu XK FM ti ike ngutu tetam ke kau sisi ke ngutu kamak tetam ke kau sisi kewa SIBC ivilungi sa kau sing SIBC ivilungi sa kungu ngah a kungu ngah a tua.

xa FM 107 nxike nehala kimtsa samtsa fite nqindo ke qamtsa ke oyimana ngike wola ke qhamu qhamu ke aqhamtsa de ke twe qhamtsa ke siyo monita ke chimbo emtsa chokhumana ngomtsa program ke qala qhamtsa kuma ay kawishike emtsa qhamu qhamu ke qhumana ngile kawishike emtsa wola ke qhamu cico ya qhamu ke chimbo yami xa Vincent Victorino ke qala qhamtsa emtsa ke ngomtsa program ke titi atiwe ke wola emtsa qhamu ngomtsa program ke qala qhamtsa wola qhamtsa ke twe ngomtsa samtsa twiri ngum ine qhamtsa ya kweda ngum ke titi ke qhamu qhamu ke emtsa cha qhamtsa wola wa twe qhamtsa ke dear ta khamani temtsa xa dwe kawishita ana Raymond kumbu la qhamtsa ke education program ke qala qhamtsa ma ya uta state your mind ke Friday ya qhamtsa ke xawa sisintuna June ke qhamanga ke emtsa titi ma ke qhamu qhamu xa kawishise ke ngwa qhamtsa ke qala ke emtsa sine ola qhamtsa ke firire emtsa samtsa ngum yena dangi ke timona kontali te kwedam na te wage wolem tsa khadwe wa samsa boriku ngum ya gham tsa ke fefiri e tsala tsam tsuma ke sisin tuna tsun ke mtsa ngu ya e wa tsa sing khuma ke gam tsa titi maga tsa tsora ke sinam tsa uqa tsa a gamina tsa bukhang ke tsala tsam tsun ke gam tsa khuma ngami a ib vita ke kalam tsa sike maqa ku iman ke nam tsa tsa a tsaga ngkuma tuma tsa khuma sa ga usise ke mtsa sa ke tsala tsam tsuma e hem tsa bukhang tsa tsang ga tsa oi sing khum program ke tsam tsuma tsi tsai farida kha em tsa sing tsa tsi tsam tsa Vicky, aya, kongkrisi ya kamsa ke freedom sa kamsa na vike kacang, tak usi kena kamsa rimsa pasi, so tutu sing, kita kamsa singa eci ke usi sikim sa apala-pala kawa ke usi kamsa duit kamsa moni cua asinga ke usi kena da autoa kamsa kamsa moni cua sang ke usi kena da ka apala-pala kaga lagi kala kamsa cua au kamsa bram kacang, a kamsa rimsa pasi sa tutu sing ke usi kena ngayi ke nimsa kamsa singa e, wuka lagi kamsa ngayi kwa kwa, mam sima kamsa duit kamsa sima kamsa apala-pala kaga lagi kamsa rimsa ke usi kena kwa kamsa rimsa ci, sa nga jiwa utuwa kamsa tike tike he he kang wati jala sing omse nga sing ka wisi sika e kamsa tu kamsa nga sing ka wisi sika e he nchuma msa ke kamsa ay nchuma msa msa ke ka wisi sika e msa chobga mingawa kamsa samsa fite ngindwa he o kamsa wa Sousta omsa fite ngana msa sawa Chuck Norris omsa fite ngana Sousta kamsa ke kala kamsa msa titima ya ya uta kuha kamsa tege duwe kamsa ke nika mani tege chimbo e tak usia nak saya sama sahita tak aku mah tak awam nak sama orang kita lagi kamu Friday kah eh terus ni macam cuma tak aku ada sama dan gulung aku ada orang kita lagi kamu cuma eh dengan saya titi ya sama sahita tak kamu sama program kita macam kuat kuat macam kau usia nak sama sahita lagi excuse me menurut insya Allah ini

0: Ixamece sika fayifiri ama kusiebe mintezi teki nge kwan dimbamba atiradwe uixamske kwe kiri tatina te buri ko program si ixamhe ya kwan si programe kuntro ago di Monica Nzunga noravertin moyo
1: Kim cha wale chikdi ya wale nge fayifiri ke eska FM da siyo manita ngamdi kama wale nge tam cha wale yam cha chikdi yam cha program yang higya wa bergu na waki wale nge Tadi kau cakap sangi aku tak program yang sih kau mengalami kau mimi arverten moyo kecik dekik Monica Junga.
0: Ti buri ku program sih kita kau mago Boris Hadzi entai kara kau aku gom. Gue kena nientin season seven ta sih kah kana en ahina atam sih kah mu kara hik eka do at sinza sin aniasid Afrika kia ko suri senagoreta atam khan kamate khumuzin de tamu kukainu tau karate program kite komago veska prekhiring na an karate khana zawa a gyaoko kunka dati program khasi nyam ka kwe kapstatiki nyamako kun senta program de khiriate kwa te komago Der tak yuni kasi he kwa kara kwiti nge kaisa ministere kai kwa ni tema klo sifiwe gwa rube kasi di nyam ka zarok ay are khire nge tia kara manda teki tese na hiki. Ako ti teko mkhiri na kono tam he teki siya ko seisire klama di kwa tia kwe rambori ya teko mago.
1: Kim jagia sa tigam sa program yang higya uwa bergun awa kitalekum ka tigam kwa utuan. Kau mungkin kami agani kuna kasing agia kamsuan nanti ses in seven tak agani kunan kang hesik degi cuci semua ti kan cik degi mahu kunisa set Afrika yang ayat cung. Veskapu ayi ngolun ng tumina kaong hong agia ng ya uwa vikoma ng agani kuna kang he halaman ng program yang cik degi mahu kunisa yesti kerke kapstati ayat kunan yi cik degi cuadu kam kamu kui sung uan vikoma ng agani kuna kwa ta program ang fasin diar tak ke yuni kacik degi wa kau ayachan ke sewe gorube kang hetik degi wa ministeri ngi wa basi se on rise aiwi kang he singia kamsan wa kam ka panga kaya ngolin ayi tumina sitik degi chuke hangula ya tegem cha wala divitik degi wa sizir kam jagia sang mi ngi ya kwedamwi ke iska fm